0: Betul. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
1: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya duda loh.
2: Tuh. Pas banget. Sikat, Ibu Tika. Pagi, Bang Satrio.
1: Kakak Satrio.
0: Senang banget lihat ini, apa aktif pagi-pagi.
2: Ih, senang banget ada idola gua, Bang Satrio.
0: Zaman-zaman dulu.
2: Iya, asli.
1: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio? Oh,
2: iya.
0: Kan kita jangan begitu jadi perempuan.
1: Lagi ngomongin restoran kan. Aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, namanya juga mak.
2: Waktu di lapangan padel ya.
0: Makan soto aja di kantin depan tuh.
2: Mengulang masalah.
1: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja. Takut.
2: Kan
1: kata Gina juga apa.
2: Langsung aja Om Sat. Apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi gak boleh pas lagi sama pacar?
0: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
2: Aduh.
1: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
2: Ini ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
1: kan
2: restoran sebelah?
1: Kan bisa aja restorannya nempel kanan kiri. Kayaknya yang sebelah lebih menarik ya gitu. Kan pindah
0: restoran.
2: Iya gitu, kan? Ya.
1: Langsung ditambah tampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
0: Iya.
1: Apa lagi ya kita jadi mikir
0: terus,
1: lagi.
0: Apalagi ini, apa namanya? Apalagi minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
2: Aduh gitu. Cari yang lebih segernya.
1: Versi yang lebih segernya.
2: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku enggak seger?
1: Maksud kamu aku udah peyot.
2: Gitu. Enggak peyot, keriput.
1: Iya, maksud lo gue kisut. Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
2: Iya.
0: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
1: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya duda loh.
2: Tuh. Pas banget. Sikat, Ibu Tika.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Maksud wiwinya apa ya? Maksud wiwi.
4: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada 2 lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
5: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
4: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids. Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
5: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi MyTelkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Suara warga Indonesia.

0: Suara. Suara Warga Indonesia. Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
1: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu dini.
0: Carla, atlet muda yang hidupnya berubah karena kanker tulang. Di sebuah rumah singgah, ia bertemu orang-orang yang sama-sama sedang berjuang dan menemukan keluarga yang tak pernah ia sangka sebelumnya.
2: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
0: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
1: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
0: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Messi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
3: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
0: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Gimana sih cara Gen Z ngisi kemerdekaan di era digital?
1: Ya, kalau dulu perjuangannya angkat senjata, sekarang perjuangannya lebih ke cara kita berkarya dan bertanggung jawab di dunia digital. Misalnya nih, nggak ikut nyebarin ujaran kebencian, bikin konten yang positif, mendukung produk-produk lokal, sampai menciptakan inovasi lewat teknologi. Intinya, jadi generasi yang nggak cuma jago scrolling, tapi juga bisa kasih dampak positif buat orang lain. Nah, sekarang, satu postingan aja bisa menginspirasi ribuan orang kalau dipakai dengan bijak.

0: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita. Satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah. Bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Lagi stuck cari ide buat bikin karya baru? Atau ngerasa butuh inspirasi segar di tengah rutinitas sehari-hari? Temukan inspirasi baru di Idea Fest 2026. Festival kolaborasi terbesar di Indonesia yang menghadirkan 500 pembicara dan 160 sesi talk show yang menginspirasi. Yuk gali ide kamu bareng sosok inspiratif diantaranya Najwa Shihab, Sherina Munaf, Caca Tengker, sampai Panji Pragiwaksono dan masih banyak lagi. Jangan sampai kelewatan, 4-6 September 2026 dan dapatkan tiket kamu hanya di loket.com/ideafest2026. Refresh ide-ide kreatif untuk karya hebatmu di Idea Fest 2026.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: rumah kalem kalau di rumah cool.
1: Tapi kamu tetap sayang kan sama aku?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Perasaan gue gak enak nih.
1: Jih, sejak kapan gue kalau nelfon lu ada butuhnya doang? Gue mah sayang sama lu. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Lah kemarin kamu ulang tahun?
2: Enggak, Sinta yang kemarin ulang tahun. Lu salah nelfon.
1: Oh, Sinta yang ulang tahun bukan lu ya? Kenapa sih? Lu jangan marah-marah tahu. Lu kan orangnya baik.
2: Iya, gue memang baik. Gue mau kado khusus dari lu.
1: Apaan tuh?
2: Ya udah, apa kek? Pikir aja katanya sayang. Pasti kan ada ikatan batin ya.
1: Iya lagi, tapi kayaknya mulai hari ini gue gak sayang lagi deh sama lu. Jadi ikatan batin kita putus ya. Jadi gue salah telepon. Gue harusnya telepon Sinta. Kenapa gue telepon lu? Iya. Kan lu kelewatan ulang tahunnya.
2: Pasti ada butuhnya doang. Gue mah tahu.
1: Iya, gue butuh untuk membuktikan lu tuh betul gak temen gue gitu. Cuman tadi begitu lu enggak. Lu gak temen gue. Gue mau tanya ya, siapa yang kelakuannya paling absurd, aneh, nyusahin? Masa gue sih?
0: Lah ya, jujur. Itu jawabannya spontan, berarti itu jujur.
2: Lu setuju kan? Rizky, lu setuju kan? Coba tanya sama anak lu deh.
0: Enggak, kalau lu nanya sama gue di antara grup itu yang paling absurd, gue gak tahu bu, karena kan gue gak pernah nimbrung. Tapi kalau nanya istri kelakuan paling absurd siapa? Dia emang.
1: Jangan, jadi dipajakin. Lu emang tega banget.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
4: Pet lovers, anak bul kamu kelihatan kurang semangat atau lagi bosen diajak keliling komplek? Yuk, ajak anak bul kamu seru-seruan di Indonesia International Pet Expo 2026. Pameran hewan peliharaan terbesar di Asia Tenggara. Kamu juga bisa liburan bareng keluarga kamu dengan menikmati aktivitas menarik dari indoor zoo, atraksi anjing K9 Polri, cat grooming, dan fish contest. Gak

0: Hati Suara, suara warga Indonesia. Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
1: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu dini.
0: Carla, atlet muda yang hidupnya berubah karena kanker tulang. Di sebuah rumah singgah, ia bertemu orang-orang yang sama-sama sedang berjuang dan menemukan keluarga yang tak pernah ia sangka sebelumnya.
2: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
0: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
1: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
0: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Messi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
3: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
0: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
4: Di suara, suara warga Indonesia.
5: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Indonesia.
0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
4: Bakarasmin. Bakarasmin adalah bahasa Banjar yang diambil dari kata karasmin. Karasmin adalah tradisi asli Banjar yang dilaksanakan pada saat hajatan, yaitu perkawinan. Saat tradisi ini berlangsung, warga akan berkumpul di sekitar rumah yang sedang melangsungkan hajatan untuk membantu dan memberi dukungan.
0: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
5: Dongkrong bareng di Sabtu Minggu. Dini Hajara siap nemenin kamu.

0: makin asik dengan request lagu terbaik. Hanya di Iswara, musik yang sesuai selera, pas buat semua suasana.
1: Satu FM Iswara, suara warga Indonesia. Hai sahabat suara, selamat siang, apa kabarnya siang hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik aja, sehat, semangat, dan kaya raya. Itu kayaknya doa semua umat ya sahabat suara ya. Balik lagi Dini Hajara nemenin kamu di nongkrong bareng bersama dengan Dini Hajara siang hari ini sahabat suara. Seperti biasa kita buka dengan lagu-lagu enak. Kira-kira mau lagu apa yang aku puterin siang hari ini sahabat suara? Mau lagu Indonesia boleh, lagu Korea boleh, lagu Barat boleh banget. Yang penting kamu request aja dulu di WhatsApp di 0811993301.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Guys, huh? Makan mie kari yang viral itu yuk.
1: Ayo.
2: Mie kari yang pedes kan, Neona? Yang ada rawitnya.
0: That's right. Mie sedap kap rawit bingit kari mercon baru.
3: Mau coba?
0: Mie sedap kap kari mercon. Mie kari pedas yang pakai cabai rawit asli. Berani cobain.
3: Berani?
2: Mie-nya chewy.
0: Kuah karinya creamy. Rich banget. Pedasnya slay.
3: Sedapnya meledak-ledak.
0: Dan bikin beda ada topping bal-balnya. Crunchy. Gimana guys?
2: Fix ini sekap mie kari favorit gue. Creamy and spicy.
3: Iya, gurih kuah pedasnya bikin lagi.
0: Iyalah, ini sedap kap kari mercon.
3: Sedapnya rawit dingin.
2: Ya abis, gue gak bisa HTS gini.
3: HTS?
0: Hidup tanpa sedap kap maksud lo. Ini sedap kap kari mercon. Juara gurihnya kari dan pedasnya rawit dari Wings Food. Cobain yuk.
4: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
5: Enggak ya.
4: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Memutarkan musik pilihanmu.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

Masih bersama dengan Dini Hajar di Iswara Banjarmasin. Siang hari ini, hari Minggu, di akhir bulan gitu ya, akhir bulan Agustus. Apakah buat yang swasta-swasta gajinya cuma numpang lewat? Atau udah mulai ya kebang kepis gitu ya? Karena kalau misalkan untuk yang negeri sih pasti ini udah mulai ya makanya mie intalu. Hebat banget gitu ya sama suara. Dini Hajar nemenin kamu kembali nih sama suara. Jadi kalau misalkan siang hari ini, kalau kita lihat-lihat ya, untuk Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya, udara ya mau dimanapun sepertinya di Kalimantan Selatan kabut asap. Gak ada yang namanya cerah. Ini kabut asap. Barito Kuala, ya walaupun agak cerah dikit, tapi masih ada kabut asapnya. Kota Banjarmasin lagi udaranya kabur. Kita berharap nih ya, sahabat suara, semoga cepat berlalu, cepat sembuh negeriku ini, terkhusus wilayah Kalimantan Selatan, gak ada lagi bakar-bakar. Buat kamu yang bakar sampah, coba kasihan dong, ada anak-anak di sebelah kamu.

0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscan. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

90,1 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Kita tuh ya sahabat suara, kalau dilihat-lihat gitu sahabat ya, kayaknya gak kurang-kurang warganya itu punya prestasi, punya ambisi, dan yang pastinya punya manfaat untuk negeri. Salah satunya ini anak usia 9 tahun, Muhammad Rafar dan Ataris atau Atar. Dia membawa isu lingkungan ke panggung internasional dalam 5-1 Talk Global Youth Summit 2026 di Beijing, China. Atar itu tampil dalam sesi Global Voice Multiple Prides bersama anak-anak dari berbagai negara lainnya loh. Nah, dalam kesempatan ini tuh sahabat suara, dia mengangkat tema My Hometown Our Planet dan menyampaikan keresahannya juga terhadap persoalan sampah plastik yang memang saat ini tuh lagi jadi isu dunia ya kan, karena mencemari laut serta mengancam kehidupan berbagai satwa laut. Dalam pesannya juga, Atar ini tuh mengajak masyarakat untuk bisa lebih peduli terhadap lingkungan, salah satunya dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, membuang sampah pada tempatnya, serta menjaga lingkungan mulai dari wilayah tempat tinggal masing-masing. Meski kalau kita lihat-lihat ya, usianya itu masih 9 tahun, belum genap 10 loh. Atar udah bisa membawa pesan tentang pentingnya menjaga bumi ke forum global. Tuh, anak kecil aja udah paham tentang sampah-sampah. Apalagi kamu nih sahabat suara yang udah umurnya belasan tahun atau udah puluhan tahun makan asin manis kehidupan. Icile.

0: air dari alam melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin Aquafiva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquafiva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquafiva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquafiva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquafiva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquafiva sekarang.

0: Terima kasih sahabat suara masih temenin aku di siang hari ini. Jangan lupa untuk makan siang. Udah jam 12 ternyata ya. Terima kasih sekali lagi ya udah dengerin Dini Hajara. Masih 1 jam kebersamaan. Masih ada 3 jam lagi. Kita akan ya seru-seruan bareng siang hari ini ya. Kamu jangan kemana-mana sahabat suara.
1: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
2: Ipau Banjar. Ipau atau pizza Banjar adalah makanan ringan khas Banjarmasin. Bentuknya bundar dan terdapat taburan daging di atasnya. Varian ipau terdiri dari dua jenis, yaitu ipau kering dan ipau siram santan.
1: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
0: 90,1 FM Iswara, suara warga Indonesia. Halo sahabat suara yang baru saja bergabung di Iswara Banjarmasin. Kali ini masih ada Dini Hajara nemenin kamu. Seru-seruan siang hari ini. Kira-kira lagu apa sih yang pengen kamu dengerin sekaligus kirim salam ya di WhatsApp di 0811 993 901, dan juga di Instagramnya iswara.banjarmasin ataupun Instagram aku di @dinihajara.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Eh guys, huh? Makan mie kari yang viral itu yuk.
3: Ayo.
4: Mie kari yang pedes kan Neona, yang ada rawitnya.
2: That's right, mie sedap kap rawit bingit kari mercon baru.
1: Mau coba?
2: Mie sedap kap kari mercon, mie kari pedas yang pakai cabai rawit asli. Berani cobain?
1: Berani.
4: Mie-nya chewy.
2: Kuah karinya creamy, rich banget. Pedesnya, slay.
4: Sedapnya, meledak-ledak.
2: Yang bikin beda, ada topping bal-balnya, crunchy. Gimana guys?
4: Fix ini sekap mie kari favorit gue, creamy and spicy. Iya, gurih kuah pedesnya bikin lagi.
2: Iyalah, mie sedap kap kari mercon.
1: Sedapnya, rawit dingin.
4: Ah, abis. Gue gak bisa HTS gini.
5: Hah, HTS?
2: Hidup tanpa sedap kap maksud lo. Mie sedap kap kari mercon. Juara gurihnya kari dan pedasnya rawit dari Wings Food. Cobain yuk.
6: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat gak?
7: Enggak ya.
6: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
8: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Memainkan musik pilihan.
12: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM i suara-suara warga Indonesia. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Itu sambil telepon-teleponan atau mungkin lagi megang-megang handphone. Karena memang handphone itu tuh udah jadi kebutuhan, ya gak sih, sama suara. Bangun tidur yang dipegang adalah handphone. Kemana-mana, walaupun lagi hangout, lagi ada teman di hadapan nih, ada di real life, tetap aja handphone gitu yang digunakan. Tapi hati-hati ya sahabat suara ya, kalau kamu menggunakan handphone di jalan, menyeberang jalan sambil menggunakan handphone, itu selain bahaya, ternyata di Italia ini bisa kena denda. Wah, karena memang mereka ini lagi serius nih sahabat suara dengan penggunaan handphone, di mana pemerintah negara ini tengah menyiapkan aturan baru yang merupakan bagian dari pembaruan kode lalu lintas Italia yang ditujukan untuk meningkatkan keselamatan di jalan raya. Ini gak main-main loh sahabat suara. Kalau misalkan menatap layar ponsel saat menyeberang jalan itu, dendanya bukan 100-200, tapi melainkan 75 euro atau kalau dirupiahin tuh sekitar 1,5 juta, tergantung kursnya hari ini. Ya ampun, kapan ya di Indonesia ya bisa ada denda seperti ini dan benar-benar ditegakkan, sama kalau yang bakar-bakar tuh sahabat suara, biar nggak ada namanya kabut-kabut asap setiap tahunnya gitu ya kan sahabat suara.
1: Saatnya sholat zuhur untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Masih bersama dengan Nini Hajar di Suara Banjarmasin. Kamu sobat suara, ini kan sekarang kalau kita lihat ya, kopi tuh lagi di mana-mana, menjamur banget, mulai dari harga yang mahal sampai yang paling murah pun ada, yang kayak di pinggir-pinggir jalan gitu ya kan sobat suara. Tapi berarti kalau seperti itu konsumennya banyak dong, ya kan? Konsumtifnya kita warga Banjarmasin dan juga warga Indonesia tuh konsumtifnya konsumtif banget mengenai kopi. Konsumsinya nih setiap hari bisa sampai banyak banget, jangan-jangan ya. Tapi sebenarnya kita pernah berpikir gak gitu sahabat suara, kalau kopi yang sudah menjadi bagian rutinitas harian ini, apakah kita ada jumlah yang perlu diperhatikan, terutama bagi mereka yang khawatir terhadap kesehatan jantung. Nah, ini nih tuh ada tinjauan terbaru yang diterbitkan oleh American Heart Association yang menyebutkan bahwa konsumsi kafein hingga 400 mg per hari atau setara dengan sekitar 5 cangkir kopi umumnya masih aman bagi sebagian besar orang dewasa. Temuan ini menunjukkan konsumsi kopi dalam batas tersebut tidak berkaitan dengan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular ya. Bahkan konsumsi dalam jumlah tertentu berpotensi memberikan manfaat bagi kesehatan, termasuk yang namanya jantung. Dan Gregory M. Marcus, profesor kedokteran di University of California, San Francisco juga pernah menegaskan bahwa konsumsi kopi berkafein hingga 5 cangkir sehari tergolong aman selama disajikan tanpa, ini yang perlu digarisbawahi ya sahabat suara, tambahan gula atau bahan campuran lain. Yang biasanya kita lakukan adalah susunya banyak gitu ya, terus juga SKM-nya banyak, gulanya banyak, karena kalau minum kopi Americano gitu ya, pahit sama kayak hidup gitu sama suara pahit.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda, apalagi

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
2: Hehehe,

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food,
5: memutarkan musik pilihanmu.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM I suara-suara warga Indonesia. Oke deh sahabat suara, aku mau sapa-sapa dulu di menit-menit terakhir request kita yang mau udahan. Terima kasih ya yang udah dengerin ini hajaran dan yang udah ikutan gabung. Di sini tuh ada Dito tadi yang udah request lagunya siapa ini. Oke. Lagunya Pamungkas yang terbaru. Ya udah nanti aku puterin ya. Kayaknya aku tadi udah puterin apa belum, lupa deh. Maaf nih, jadi ibu-ibu nih biasanya memang sering lupa. Terus juga ada siapa? Ada Nana tadi ya udah request di 0811. Requestnya lagu dari Nona yang Hong. Terima kasih sekali lagi ya sama suara ya. Tapi kamu jangan kemana-mana dong, tetap teman-teman di Dini Hajara ya. Karena abis ini ada Kanada TV dan juga kirim salam.
1: Mood udah naik, vibes makin asik. Minggu depan, request lagi ya. Hanya di 90,1 FM Isuara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
3: Isuara.
2: Isuara, suara warga Indonesia.
4: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
5: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
0: Musik Kintung. Musik Kintung merupakan salah satu kesenian musik tradisional dari suku Banjar, Kalimantan Selatan. Musik ini berasal dari daerah Kabupaten Banjar, yaitu di desa Sungai Alat, Astambul, dan Bincau, Martapura. Bahan untuk membuat alat musik kintung ini adalah bambu yang bentuknya seperti angklung. Musik kintung dapat mengiringi lagu atau nyanyian Banjar umumnya yang berjenis lagu-lagu tirik dan japin.
5: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
6: Cari rekomendasi yang paling asyik cuma di TV. Tiga terbaik versi Isuara.
0: Sebelum 90,1 FM Isuara, suara warga Indonesia. Sahabat suara, Dini Hajaran nemenin kamu kembali dan sekarang kita udah ada di TV. Bagaimana? Udah pada makan siang? Udah mulai nyemil-nyemil di jam 1 ini sahabat suara? Kalau belum, yuk buka dulu kulkasnya. Kalau nggak ada apa-apa, mungkin bisa manjat pohon pisang di sebelah. Pohon pisang langsung roboh kalau kamu naikin nih sahabat suara. Ngomong-ngomong tentang pisang, yang memang pisang ini tuh menjamur banget ya di Kalimantan Selatan, di Kota Banjarmasin nih ya. Atau mungkin di daerah-daerah kita gitu kan. Kita pernah nggak sih berpikir ternyata pisang itu tuh bisa diolah macam-macam khas Indonesia dari buah sederhana jadi aneka sajian. Nanti aku akan bahas ini pisang-pisangnya, olahan-olahannya gitu ya sahabat suara, mulai dari yang gorengan, yang kukus, ataupun yang lain-lain. Nanti akan aku bahas di TV, kamu jangan kemana-mana.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Hey guys, huh? Makan mie kari yang viral itu yuk.
3: Ayo.
4: Mie kari yang pedes kan, Neona? Yang ada rawitnya.
2: That's right. Mie sedap kap rawit bingit kari mercon baru.
5: Mau coba?
2: Mie sedap kap kari mercon. Mie kari pedas yang pakai cabai rawit asli. Berani cobain.
5: Berani?
4: Mie-nya chewy.
2: Kuah karinya creamy. Rich banget. Pedesnya, slay.
4: Sedapnya, meledak-ledak.
2: Yang bikin beda, ada topping bal-balnya. Crunchy. Gimana, guys?
4: Fix ini sekap mie kari favorit gue. Creamy and spicy. Iya, gurih kuah pedesnya bikin lagi.
2: Iyalah, mie sedap kap kari mercon.
5: Sedapnya, rawit dingin.
4: Ya, abis. Gue gak bisa HTS gini.
6: HTS?
2: Hidup tanpa sedap kap maksud lo. Mie sedap kap kari mercon. Juara gurihnya kari dan pedesnya rawit dari Wings Food. Cobain yuk.
7: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
8: Enggak ya. Wah, pasti udah lama banget tuh.
7: Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
9: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Memainkan musik pilihan.
13: Suara.
0: Suara Warga Indonesia.

90,1 FM I Suara, suara warga Indonesia. Hai, sahabat suara, Dini Hajaran nemenin kamu kembali. Kita lagi ngomongin tentang beberapa olahan pisang tradisional khas Indonesia. Yang pertama, pisang goreng. Nih, kalau kita lihat saja ya di kota Banjarmasin ini, pagi-pagi sarapannya bukan buah. Itu sih buah juga ya kalau kita telusuri lagi. Tapi ini tuh digoreng gitu sama suara. Jadi pisang goreng, bahkan kalau di daerah Lampung sebagai salah satu daerah penghasil pisang terbesar di Indonesia nih, buah ini tuh dikonsumsi melalui keripik pisang dengan diiris tipis-tipis dan proses pengolahan yang tepat. Pisang ini menjadi cemilan yang renyah yang bisa bertahan lebih lama. Dan ini dari kebutuhan memperpanjang daya simpan, lahirlah produk yang kemudian berkembang menjadi identitas kuliner daerah. Itu ada juga pisang goreng tadi yang Didi bilang enak banget kalau misalnya digoreng-goreng. Apalagi ya selain keripik pisang goreng, ada juga pisang molen. Nah, aduh ya, tetaguk liur.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta,

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Warga Indonesia.

Masih bersama dengan Dini Hajar di Iswara Banjarmasin. Berbeda daerah, berbeda juga cita rasanya. Ngomongin tentang pisang, di Sulawesi Selatan tuh ya Sahabat Suara, pisang itu diolah menjadi pisang epe. Kalau pisang epe ini, ya itu kan bukan pisang moli ya yang dipakai ya, tapi pisang kepok yang dibakar di atas bara. Dipipihkan lalu disiram saus gula merah. Proses pembakarannya memberikan aroma asap gitu ya kan Sahabat Suara. Sehingga kalau misalnya kita tuh pas lagi lewat, enak banget, ditambah dengan gula merah jadi menambah rasa manis dan juga karamel. Di kawasan pesisir Wakasar, pisang epe ini udah lama banget menjadi bagian dari kuliner setempat. Jadi kalau misalnya kamu nih Sahabat Suara pas lagi ke Sulawesi Selatan, jangan lupa nyobain pisang epe. Atau kalau mungkin saat ini tuh lagi bingung pisangnya udah mau busuk gitu ya kan, coba diolah aja ya.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Memutarkan musik pilihanmu.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih bersama dengan Dini Hajar di Suara Banjarmasin. Kita ngomongin tentang pisang tuh banyak banget sahabat suara. Dan yang terakhir itu pisang dengan kukusannya. Entah pisang jadinya bingka lah, atau mungkin bolu pisang lah, atau mungkin dengan adonan tepung dan santan lah. Karena memang pisang itu bisa menjadi aneka hidangan, tergantung pisangnya aja sih jenisnya. Karena kan kalau pisang itu kan jenisnya macam-macam tuh, mulai dari pisang mauli, pisang kepok, pisang ambon, pisang apa lagi ya, pokoknya banyak lah gitu kan. Ngomongin tentang pisang tuh banyak banget, mau pisang apapun ada kayaknya. Udahan dulu ya sahabat suara ya TV-nya kali ini. Habis ini kamu jangan kemana-mana, karena kita akan beralih ke kirim salam.
1: Dengerin terus TV setiap minggu dari jam 1 sampai jam 2 siang. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
2: Pengen nyapa tapi malu, pengen ngode tapi ragu. Udah, kirim salam aja. Siapa tahu dia nunggu.
0: Berbulu 1 FM Iswara, suara warga Indonesia. Hai sahabat suara, masih ada di Iswara Banjarmasin dong, karena Dini Hajara masih nemenin kamu juga. Kamu yang siang hari ini udah mau tidur siang, santai-santai sejenak sebelum nanti sore bakalan ketemu sama pasangannya. Kirim

Masih bersama dengan Dina Hajara di Iswara Banjarmasin. Kalau ngomongin artis tuh ya, kayak enak banget untuk bisa dibahas. Karena ngomongin artis tuh semua orang pasti kalau udah ngomong, "Oh, ini tuh si artis ini," pasti ada aja yang ikutan nimbrong ya kan. Apalagi nih kita ngomongin sama si Ariel Tatum. Aduh, kemarin kalau di tweet ya rame banget gitu, dia bisa ngebahas macam-macam yang enggak jelas di tweet sampai orang bilang, "Wah, ada Ariel Tatum nih masuk." Tapi ngomongin tentang Ariel Tatum juga nih Sahabat Suara, dia membawa kabar terbaru terkait identitas legal nih ya. Wanita berusia 29 tahun itu resmi mengganti nama setelah permohonannya dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi Ariel Tatum itu mengubah nama legalnya dari Ariel Putri Tari menjadi Ariel Dewinta Ayu Sekarini. Nah, perubahan nama tersebut bukan karena ingin meninggalkan identitas lamanya. Kalau dilihat ya, berdasarkan penjelasan pihak pengadilan, keputusan ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap kakek dan juga neneknya gitu, Sahabat Suara.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

90,1 FM suara-suara warga Indonesia, sahabat suara yang udah mulai bosan dengan kehidupan yang ada gitu ya sahabat suara, dan kayaknya harganya pasti naik gitu, apalagi belum punya rumah nih sahabat suara. Pemerintah Italia is ke Italia kita gitu. Karena mereka ini lagi menghargai harga rumahnya itu yang ditawarkan mereka itu sekitar 20.000 atau cuma 1 euro aja. Ini program yang hadir di Naros, sebuah kota abad pertengahan di Sisilia, untuk menarik penghuni baru sekaligus menghidupkan kembali kawasan kotanya yang mengalami penurunan populasi. Jadi pembeli ini wajib memenuhi persyaratan lokal, mengikuti aturan tata ruang dan juga keselamatan bangunan, serta menyelesaikan renovasi dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam program itu tadi. Nah, pemerintah Kota Naro juga meluncurkan program Cash as 1 euro yang memungkinkan warga Italia maupun warga negara asing membeli sejumlah properti terbengkalai dengan harga simbolisnya 1 euro atau aku bilang tadi nih sahabat suara 20.000 rupiah tergantung kursnya hari ini berapa tuh. Lumayan 20.000 bisa dapat satu rumah satu hunian. Kalau kita 20.000 dapat seblak enggak ya?

0: 90,1 FM Suara Suara Warga Indonesia. Oke deh sahabat suara, udahan dulu menemenin kamu di siang hari ini di Nongkrong Bareng. Sekali lagi buat kamu yang udah nemenin aku tuh ucapin terima kasih banyak. Banyak banget ya. Karena udah bisa menghibur aku juga dan aku bisa menghibur kamu nih sahabat suara dengan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu yang enak aku puterin. Terima kasih sekali lagi. Aku mau tidur siang abis ini. Dadah, bye-bye. Tetap dengerin Iswara Banjarmasin.
1: Yang jauh tetap dekat, yang dekat makin melekat. Minggu depan kirim salam lagi ya, hanya di Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: kan ditemenin. Ketemu lagi di Nongkrong Bareng.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching, ya kan? Udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk Uta. Ibun boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Ya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit adek.
1: Enggak kesakitan mereka.
0: Ya itu Uti ada au au au. Au, au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
2: Enggak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus suara-suara
2: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Kamu mau memperluas wawasan di bidang musik? Atau sekedar menikmati performance dan mengikuti berbagai aktivitas menarik? Era FM Universitas Negeri Jakarta mempersembahkan Era Fest 2026. Acara ini terbuka untuk seluruh mahasiswa maupun masyarakat umum yang ingin menikmati musik dan berbagai macam hiburan lainnya. Di tahun

www.kamusedangmendengarkan.id. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena duit nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh, katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: baru, ya kan? Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus suara
2: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,0 FMI Suara Jogja.

0: Suara, suara warga Indonesia. Verona Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel P.D. Bayi.
1: Basil.
2: Elma.
0: Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
3: Bidah dari apa ini yang turun dari langit? Menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
0: Basil yang hidup dalam kesederhanaan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
3: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto Bandung, dan setiap hari pulangnya naik angkot padahal bapaknya kaya raya.
0: Sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
4: Siapa namanya?
5: Basil.
4: Bapak sudah tahu?
5: Belum. Dan
0: Bandung. Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronka, Razanzu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, dan Tike Priyatnakusuma.
5: Jangan pergi ya.
3: Aku akan selalu ada di sini.
0: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut kunjungi media sosial @filmdanbandung.
6: Di suara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sakit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
1: Tuh. Oke, langsung kita ngobrol nih untuk klarifikasi.
2: Ada Eki.
1: Hai. Selamat pagi, Eki.
0: Pagi.
1: Pagi, Eki. Lagi di mana lo?
0: Lagi di jalan mau ke kantor.
1: Eki, gimana Eki klarifikasinya, Eki?
0: Ah iya, jadi satu perusahaan itu kan punya partner.
1: Oke.
0: Okay. Nah, partnernya ini cowok. Nah, okay. Si cowok ini itu ketahuan skandal so-so.
2: Wow. Aduh. Ada perselingkuhan.
0: Betul.
2: Aduh. Percaya.
1: Nah, kayak gini seru nih, kayak gini paling seru nih. Terus.
0: Nah, kebetulan cowok ini adalah teman satu tim yang ibaratnya ya emang gua handle. Nah, terus juga temenin orang ini juga emang teman dekat lah. Jadi ini terketa langsung heboh lah satu kantor ya. Heboh satu kantor sampai area sebelah pun ngedenger. Jadi tuh setiap mau visit main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
2: Itu karena si orang yang melakukan perselingkuhan ini ada
0: diam.
2: Di tim elu.
0: Betul, dan orangnya diam gak mau ngomong.
2: Lah yang ketempaan suruh klarifikasi.
1: Lu ikut betul, klarifikasi atau lu bilang ah gue gak mau ngomong yang macam-macam, gue takut salah gitu atau gimana?
0: Ngambil jalan tengah sih.
1: Apa
0: jawabannya
1: tuh?
0: Adalah kurang tahu sih, tapi tanya langsung deh gitu.
1: Oh ya benar iya. pasang badan malah balik badan.
0: Beda kalau misalnya ngobrolnya sama temen deket.
2: Kalau sama temen deket lu ceritain semua.
1: Oh, kalau sama temen dekat gimana?
0: Gue gak nyangka banget tau kalau dia kayak gitu.
1: Hei, rumpi kamu Eki.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara. Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
2: Kain sasirangan. Kain sasirangan adalah kain sakral yang diwariskan oleh Lambu Mangkurat ketika masih menjadi pati negara Dipa pada abad ke-12. Dalam sejarah, sasirangan dibuat untuk orang berobat atau dalam bahasa Banjarnya, bata tamba.
1: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Weekend datang, waktunya slow. Santai bareng, nikmatin flow. Obrolan yang asik dan lagu-lagu keren, semua ada di Suara Santai Weekend. Kamu makin asik dengan request lagu terbaik hanya di Iswara, musik yang sesuai selera, pas buat semua suasana. FM Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Selamat sore sahabat suara.
3: Hai.
0: Agak berbeda tone kita hari ini ya.
3: Iya.
0: Ada apa nih? Kenapa? Kenapa? Ada apa, Marsha? Oke, sahabat suara masih sudah ada Ardian Kama.
3: Dan juga Marsha Putri tentunya.
0: Yes, siap menemani kamu sampai jam 9 malam di Suara Santai Weekend. Menemani akhir bulan kamu di tanggal 30 Agustus 2029. Benar gak sih?
3: Benar. 2000 berapa tadi?
0: 2029 ya, aku bilang update.
3: Iya. Aku bilang ya. 2026.
0: Ya.
3: Ya. Apa yang berbeda?
0: Kamu, nanti dulu santai.
3: Enggak mau di-spill.
0: Enggak mau di-spill dulu. Pasti kita mau sapa-sapa sama dan juga kita ingetin lagi, di satu jam pertama kita buka request seperti biasa.
3: Oh iya, betul.
0: Kamu mau request bisa langsung WhatsApp aja ya. Di 0811 993 3901.

0: Masih di 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Duh, suara aku sudah menjadi seksoi ya.
1: Yoi. Gimana? Kayaknya itu udah mulai tanda-tanda kayaknya kamu udah mulai terganggu nih sama kondisi dan juga situasi asap-asap yang ada di kota Banjarmasin tercinta kita ini.
0: Iya benar, karena mungkin karena aktivitasnya cukup padat juga ya, kan meskipun kerja aku di dalam ruangan, cuman mungkin karena kecapean juga, terus mungkin imun tubuhnya juga lagi rendah, terus bisa jadi. Dengan asap-asap ini pula gitu kan, bahkan yang di dalam rumah ataupun dalam ruangan aja itu tuh sangat ada banget keciuman bau asapnya, bahkan itu udah masuk ke dalam ruangan gitu, nggak cuma di luar aja atau di jalan lah ibaratnya.
1: Ini serak-seraknya seksi banget ya.
0: Itu kan kayak bukan aku banget nih. Mungkin sobat suara pada bingung nih, Ardi siarannya sama siapa sih?
1: Sama Marsha tetap. Tapi ini ini loh, aku juga ya, kalau ngelihat situasi dan kondisi saat ini juga kasihan banget nih. Sama yang kita buka di pontianakkeras.id.
0: Okay.
1: Ini ada sebuah video memperlihatkan kondisi seorang bayi berusia 2 bulan yang diduga juga terpapar kabut asap di Kalimantan. Dan ini viral banget di media sosial dan menuai perhatian warganet juga. Dan di sini kasihan banget sumpah. Aku nih karena udah punya anak ya.
0: Iya.
1: Jadi kayak ngelihat kasihan banget nih, dedenya kayak batu sampai muntah, bibirnya sampai biru juga, tidurnya enggak nyenyak. Terus dia kan memang dikasih kayak, kalau orang Banjar tuh kan dikasih kayak janal tuh, nah di bagian itu kayak nyeplong loh.
0: Iya.
1: Cuman yang namanya
0: asapnya
1: in this situation ya loh.
0: Iya.
1: Kalau orang have ya kada apa-apa, ibaratnya kalau bisa air purifier. Tapi kalau misalnya yang orang not have.
0: Iya.
1: Gimana?
0: Lagi semakin hari kayaknya semakin tebal ya asap.
1: Iya benar.
0: Yang ada di Kalimantan Selatan, khususnya di Pulau Kalimantan lah.
1: Gitu. Betul. Ini juga sampai berimbasnya ke negara-negara tetangga loh.
0: Benar.
1: Kita malu loh.
0: Aduh.
1: Ini gimana sih, ini kapan selesainya kebakaran ini gitu loh. Maksudnya dibakar ini buat apa gitu loh. Iya kan. Udahlah. Pokoknya kita pantau juga pokoknya. Kalau misalkan kamu juga yang mungkin tinggal di dekat dengan daerah hutan ya, sambil dipantau-pantau juga tuh kalau misalkan ada pergerakan-pergerakan yang kayaknya memang mencurigakan,
0: nah
1: langsung saja dilaporkan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Memainkan musik pilihan.
5: Suara.
2: Suara warga Indonesia.

0: 101 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Kita masih nungguin request kamu ya, sahabat suara.
1: Yes.
0: Jadi yang pengen diputerin lagu favoritnya nih sesuai mood hatinya hari ini kan akhir bulan ya.
1: Akhir
0: kan?
1: Bulan.
0: Mungkin sambil menemani kegiatannya di akhir bulan atau mungkin menemani waktu istirahat kamu di akhir pekan ini, boleh langsung gabung requestnya di 0811993301.
1: Dan spesial juga nih karena akhir bulan kita puterin spesial buat kamu. Penyemangat di akhir bulan, Kunto Aji.
0: Akhir bulan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscan.
4: Memutarkan musik pilihanmu.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara masih bersama Ardian Kamu dan juga Marsha Putri
1: menemani
0: kamu di Suara Santai Weekend.
1: Betul.
0: Dan kayaknya kalau kita lihat kegiatan dan juga review atau recap di minggu ini agak-agak hektik juga ya buat sahabat Suara gitu. Kalau misalnya dilihat kayak teman-teman yang ada di Instagram juga ya kan. Terus juga karena memang kayaknya bulan ini tuh kita udah mau menuju ke apa ya, bulan September. Yang mana bulan September ini kan bulan 9, berarti tinggal 4 bulan lagi dong kita akan meninggalkan tahun 2026 dan menuju tahun 2027.
1: Betul banget Ardi, apalagi di menuju akhir tahun ini mungkin kayak banyak plan-plan yang udah diatur di awal tahun, entah itu udah ditunaikan atau mungkin masih dikejar ya. Kayaknya lagi ngebut-ngebut banget nih.
0: Betul.
1: Biar wishlist-nya di tahun ini tuh bisa terlaksanakan semua.
0: Tapi kalau kayak kamu nih, kemarin kan baru aja datang dari Jakarta.
1: Iya.
0: Kan abis itu kamu langsung bekerja. Tapi setelah itu apa yang kamu lakukan? Apakah kamu berkegiatan juga di Banjarmasin ini?
1: Kalau aku sih karena bekerjanya full day ya.
0: Okay.
1: Jadi ya bekerja aja, bekerja dan Sabtu Minggu mungkin kalau misalkan kata ini kayak akhir bulan bisa jadi ada lembur, terus juga mungkin menyempatkan waktu buat me time lah sedikit
0: me time gitu.
1: Terus kayak mungkin kalau aku seneng buat berinteraksi kan, bersosialisasi sama teman-teman gitu loh. Jadi mungkin kalau misalnya memang ada waktu luang dan jadwalnya cocok nih sama teman, kayak boleh yuk mungkin nongkrong bentar atau mungkin buat catch up sebentar lah gitu, buat sharing, buat meluapkan 10.000 kata per hari.
0: Karena hidup nggak melulu tentang soal kerja.
1: Nah, benar.
0: Karena itu juga perlu waktu.
1: Betul.
0: Untuk kita sendiri. Iya gak sih?
1: Iya.
0: Baru berani saya ngomong kayak gini. Kemarin-kemarin saya gak berani.
1: Aduh. Tahu ya. Tapi itu sih. Tapi walaupun mungkin dengan kehektikan kita di akhir bulan dan menuju akhir tahun, sempatkan waktu buat me time juga ya.
0: Me time. Karena, me time itu penting.
1: Betul, kayak buat nge-refresh diri biar untuk berkegiatan selanjutnya lebih semangat lagi.
0: Kalau me time-nya aku sekarang, aku kan kamu tahu kan?
1: Iya.
0: Apa?
1: Mau unjun.
0: Yes, betul. Kemarin kamu lihat kan hasil tangkapan aku.
1: Luar biasa.
0: Wah,
1: ya.
0: Gitu. Luar biasa. Keren.
1: Kalau berjualan saban minggu.
0: Lamas.
1: Jangan kata kamu.
0: Jangan dong. Itu buat, itu kan kepuasan sendiri.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Buat kamu juga harus tetap ya, sahabat Suara tetap, maksudnya kamu harus di-charge diri kamu.
1: Mm-hmm.
0: Semangatin diri kamu kalau kamu bisa.

0: bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Suara Warga Indonesia.
6: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
7: Iya, yeah.

0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kita sudah di ujung-ujung request ya. Dan thank you banget buat kamu yang tadi udah gabung. Ada Andi, ada Rifai, terus juga ada Nadia dan juga ada Rizky. Thank you banget.
1: Terima kasih ya, ya. Sahabat Suara yang udah gabung request. Dan yep, selain ini kita bakal lanjut di 10 lagu bareng Iswara.
0: Yes.
1: Buat kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,1 FM.
2: Mood udah naik, vibe makin asik. Minggu depan request lagi ya, hanya di 90,1 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.
3: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
4: Aruganal. Aruganal adalah upacara adat besar yang digelar oleh masyarakat Banjar sebagai bentuk syukur atas hasil panen yang melimpah. Upacara ini melibatkan berbagai ritual, doa, serta persembahan untuk memohon keselamatan dan kesejahteraan. Biasanya, Aruganal diikuti oleh seluruh masyarakat desa dan menjadi ajang untuk mempererat persaudaraan.
3: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
6: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante.

0: Aromanya menggoda, sedapnya, nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini si Will Ghost Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia. Ya, 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
5: 90,1 FM Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kita sekarang sudah ada di 10 lagu baru keren Iswara. Dan langsung aja kita review untuk 5 lagu pertama di 10 lagu baru Iswara. Ada siapa aja? Ini dia reviewnya.
6: Di lagu pertama dibuka dengan Anggis Devaki, Untuk Kau Hargai. Jadi lagu galau ini tentang seorang yang sudah berjuang sepenuh hati dalam hubungan, tapi ngerasanya kayak usaha dan perasaannya tuh gak pernah benar-benar dihargai gitu. Jadi apa ya, kayak sia-siakah usaha yang udah dikasih ini? Nah, nanti buat kamu yang relate mungkin dengerin lagu pertama, Untuk Kau Hargai dari

ada Maisha Kana dengan Telat. Jadi kali ini Maisha Kana mencoba warna baru lagi nih, sampai suara lewat setuhan R&B pop yang ringan dan juga groovy ya kali ini. Dimana lagu ini itu emang kerasanya lebih playful, sekaligus tetap mempertahankan gaya Maisha yang emang dikenal dekat nih sama cerita keseharian ya, relate gitu sama kita sehari-hari. Lagu ketiga

0: Lagu kelima ada NPD, Lupain Aku Please. Nih benar-benar ya, kalau namanya juga NPD ya, dengan judul lagunya yang kayak kali ini
1: benar-benar picky banget ya.
0: Benar-benar picky banget. Nanti dengerin deh sama-sama, pokoknya di lagu kelima ada NPD, Lupain Aku Please.
1: Ya udah kalau gitu langsung aja sahabat suara, kita langsung putarkan di lagu yang pertama ada Anggi Stepaki dengan Untuk Kau Hargai.
2: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: FM Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Masih di 10 lagu baru Iswara. Dan tadi kita udah puterin 5 lagu pertama. Setelah ini kita bakal lanjut nge-review dulu di lagu ke-6 sampai lagu ke-10. Kira-kira ada siapa, Ardi?
1: Let's go.
0: Ini dia reviewnya.
1: Yep. Di lagu yang ke-6 ada Nona dengan Hong. Pip pip. Om Telolet Om, ini kayaknya terinspirasi sama Dewi Persik nih guys.
0: Kenapa tuh? Kenapa?
1: Oh, gak pernah gitu lihat sinetronnya Dewi Persik dulu yang dia joget-joget di atas bis.
0: Oh,
1: kayaknya Nona terinspirasi
0: ya, wow.
1: Tapi kita dengerin dulu.

0: Di lagu ketujuh ada Caleb J, I Found You. Dan kali ini akhirnya juga ya, Caleb J merilis lagu terbaru seperti biasa dengan lagu romantisnya yang selalu menyentuh hati. Aku tuh ya, kalau misalnya kayak galau, happy, tuh Caleb J is the key.
1: Oh gitu.
0: Kita dengerin nanti di lagu ketujuh, Caleb J.

0: Lagu yang telah merefatin tidur siang. Nah, ini kayaknya Marsha
1: Gak bisa.
2: Aduh, cuma Ardi yang bisa ya.
0: Kata siapa?
2: Oh, gak bisa juga.
0: Kamu pikir aku gak kerja?

Lanjut lagu ke 9 ada Ungu Utara Selatan. Nah, jadi kali ini Ungu ya bukan cuma ngasih arah, tapi ini juga lagunya memberikan arah nih buat kita. Dan nanti biar kamu lebih paham lagi tentang lagunya Ungu, kita dengerin sama-sama di lagu ke 9 Ungu Utara Selatan.

0: ada Tiara Andini, Tulang dan Nadi. Memang dua ini sangat berketerkaitan banget nih sahabat suara ya, Tulang dan Nadi. Spesial nanti di lagu yang ke-10.
1: Oke sahabat suara, itu dia reviewnya di lagu ke-6 sampai lagu ke-10. Daripada berlama-lama, langsung aja kita puterin. Di lagu ke-6 ada Nona Home.
2: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Iswara. Hanya di 90,1 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni sehat alami.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
6: Lawang Sekepeng. Tradisi Lawang Sekepeng dalam tradisi adat masyarakat Banjar merupakan ritual tradisi turun-temurun untuk menyambut kedatangan jamaah haji setibanya dari tanah suci Mekah. Lawang Sekepeng dibangun atau dibuat dari selembar papan triplek yang dihias dengan berbagai ornamen dan hiasan islami.
5: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
7: Iswara.
4: Suara warga Indonesia. Indonesia.
8: Dari bias yang bikin deg-degan sampai teori yang bikin penasaran, Suaranghe siap nge-spill habis-habisan.
9: Rp90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia, sahabat suara.
10: Yes, annyeonghaseyo, yorobun.
9: Annyeong.
10: Ini pasti gimana ya aku di Suarang kali ini.
9: Berasa ya?
10: Berasa banget nih.
9: Berasa ya?
10: Berasa
9: kenapa
10: banget
9: sih? Kenapa sih Ardi dari nanti tadi deh, loh, gak mau di spill loh.
10: Kita spill di jam 8 aja.
9: Oh, boleh.
10: Tapi pasti ini sahabat suara, masih bersama Ardi Arika dan juga Marsha Putri.
9: Betul.
10: Kita akan seperti biasa membahas dunia-dunia K-pop yang luar biasa. Kali ini, di minggu ini, ada siapa aja kita akan review dan kita akan pilih berita-berita yang menurut kita paling menarik untuk kita kasih tahu buat kamu, sahabat suara.
9: Ini udah pasti kita list ya. Jadi pokoknya tetap stay tune di 90,1 FM. Dan kamu juga bisa request lagu K-pop favorit kamu. Gabungnya di WhatsApp di 0811 993 3901.
10: Yeah.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Memutarkan musik pilihanmu.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Yes, sahabat suara kita masih di Suara Ange.
1: Betul.
0: Dan buat kamu para sone.
1: Wah.
0: Mana suaranya?
1: Waduh. Aku enggak bisa. Enggak bisa.
0: Karena nih awalnya dikira cuman kayak iseng-iseng aja nih. Biasa gini kan?
1: Gimik semata, iya.
0: Seperti yang para K-popers dan juga sone tahu.
1: Heeh.
0: Kalau trio GG, HRS atau Hyorizo ini memang rada-rada orangnya ya.
1: Kenapa sih?
0: Rada-rada ya gitulah.
1: Iseng-iseng.
0: Iseng orangnya. Ya. Dikira memang awalnya tuh dikira memang kayak cuman foto-foto aja tuh.
1: Buat
0: foto-foto biasa aja gitu. Dan apa ya? Walaupun sebenarnya bentukan unitnya ini tuh cuman gimmick. Karena kemarin itu kan si Hyoyeon SNSD tuh bikin program di YouTube-nya Hyo Level Up gitu kan. Nah, jadi ceritanya di situ tuh mereka tuh kayak berebut buat jadi ini main vokal ceritanya. Itu kamu
1: terus
0: itu
1: apa,
0: seru banget.
1: Apa hubungannya nih sama yang ini?
0: Nah, tapi setelah ketiganya yaitu ada Hyoyeon, Yuri sama Suyong itu benar-benar ketemu, kemudian nerima banyak dukungan dari publik. Jadi perilisan teaser untuk debut resmi Hyorizo ini kayaknya langsung disambut banget gitu loh sama K-Nets dan juga fandom yang ada di luar gitu kan. Jadi dulunya ini kan cuman kayak gimmick aja gitu loh mereka.
1: Tapi ternyata ini benar-benar
0: dikabulin
1: ya.
0: Jadi
1: dan
0: dibikinlah trio ini.
1: Wow, gitu. Dan katanya ini siap debut di esok hari ya, tanggal 31 Agustus.
0: Bener,
1: ya.
0: Benar, dengan title-nya Skibidi.
1: Nih kayaknya saking apa ya? Mungkin saking kangennya juga ya sama uni-uni yang kayaknya ini masih dibilang 17 tahun juga masih mungkin.
0: Mungkin.
1: Karena saking cantiknya dan
0: cantik
1: awet mudanya ya.
0: Cantik banget mereka.
1: Ya kan? Kan? Jadi makin enggak sabar gitu nunggu besok nih kira-kira gimana sih? Luncurnya.
0: Ya udah kalau gitu ya. Pokoknya kita pantengin aja apa lagi buat Sony. Kayaknya kamu tuh patut untuk berbahagia. Apalagi juga isunya kan katanya 2027 George Generation bakal ngadain World Tour.
1: Wah, emang iya?
0: Benar.
1: Wah.
0: Wow. Indonesia kan masuk.
1: Kita
0: mau Jakarta.
1: Wey, tunggu aja ya infonya ya.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu, pilihanmu.
2: Alright.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Suara warga Indonesia.
3: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Hey sahabat suara.
1: Halo.
0: Gak jauh-jauh dari SM Entertainment.
1: Dan kali ini kembali dengan dede tercintanya Ardi.
0: Dede tercintaku asal Indonesia yang lahir di kota Bali. Siapa lagi kalau bukan Dede Carmen.
1: Kebanggaan ya.
0: Kebanggaan
1: ada
0: kita
1: apa
0: semua
1: sih dengan Dede kamu kali ini.
0: Karena Carmen kali ini sukses mencatatkan sejarah baru di industri musik K-pop. Jadi Carmen berhasil membawa pulang penghargaan bergengsi Female Solo Popularity Award dalam ajang 2026 K-World Dreams Award.
1: Wow, keren banget ya. Yep. Karena dari kemenangan ini juga emang mencatat sejumlah rekor yang keren banget nih dari perjalanan karirnya Carmen, yaitu penyanyi non-Korea pertama, perwakilan dari Asia Tenggara pertama, idol generasi K-pop kelima pertama, dan
0: betul,
1: apalagi sebagai warga negara Indonesia mengharumkan yes juga ya.
0: Gila, ini
1: kita. Keren banget.
0: Keren banget pokoknya.
1: Keren banget.
0: Dan di panggung 2026 K-World Dream Awards, Carmen juga menyampaikan pidato perdana di panggung penghargaan besar Korea Selatan sebagai seorang diri tanpa member.
1: Annyeonghaseyo.
0: Annyeonghaseyo. Hatsuhatsu Carmenimnida. Gitu kan?
1: Benar-benar lagi. Iya, benar-benar.
0: Hatsuhatsu.
1: Ih, keren banget ya.
0: Iya.
1: Gimana sih, gimana enggak bangga ya? Sebagai fans aja bangga kita pagi punya diri.
0: Tapi aku keren loh sama-sama orang-orang yang bisa bahasa Korea itu. Kadang kayak takjub aja kalau ngeliat Carmen tuh kayak bukan orang Indonesia.
1: Bener.
0: Iya kan?
1: Sekarang apalagi pelafalannya sudah mulai halus ya. Bahasa Korea udah mulai halus. Udah ya.
0: Kita puterin spesial nih buat kamu sahabat suara Hearts to Hearts dengan Rude.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
5: Enggak ya.
4: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil, mandi susu di rumah aja.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Suara warga Indonesia.
6: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat Suara.
1: Yes, Sahabat Suara masih bersama Ardian Kamar dan juga Marsha Putri. Tapi sebenarnya kita juga udah di ujung-ujung suaranya.
0: Betul banget.
1: Habis ini bakal dikirim salam Sahabat Suara. Jadi nanti kita bakal balik lagi, baliknya ke kirim salam ya, di jam 8.
0: Ditunggu ya.
2: Dari first gen sampai yang lagi viral, semua udah dikupas total. Siap-siap karena masih ada jutaan info kece hanya di Suarang He.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Indonesia. Pengen nyapa tapi malu, pengen ngode tapi ragu. Udah, kirim salam aja. Siapa tahu dia nunggu.
0: Sembilan puluh koma satu FM Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Selamat malam dulu nih buat kamu yang baru aja dengerin Iswara. Sekarang lagi ditemenin sama Marsha Putri dan juga Ardian Kama di Suara Santai Weekend.
1: Benar. Dan ini juga kayaknya akan menjadi siaran terakhir kita berdua.
0: Betul.
1: Siaran terakhir kita berdua ya, Cak. Kita
0: betul.
1: Udah berapa tahun sih?
0: Kayaknya tiga tahun nggak sih?
1: Tiga tahun ya.
0: Iya.
1: Tiga tahun bersama dengan Marsha.
0: Tiga tahun.
1: Membosankan sekali.
0: Tiga tahun bersama Ardian Kamah ya, yang ya beginilah kita berdua ya, ya
1: betul.
0: Kan?
1: Betul. Tapi ya pasti kita minggu ini tuh akan menjadi siaran terakhir kita Sahabat Suara. Dan mungkin kalau misalkan kamu punya cerita-cerita ya yang lucu-lucu mungkin tentang kita berdua, ya walaupun kayaknya nggak tahu deh ya, kita membekas nggak sih sahabat-sahabat
0: iya
1: lagi.
0: Aduh ya kan,
1: tapi kita juga aku bakal sharing juga sih mungkin yang selama ini apa ya yang orang tuh nggak banyak tahu tentang Marsha gitu loh.
0: Wah, main buka-bukaan nih,
1: mau nggak usah ya.
0: Ya bebas aja sih.
1: Wah, sarik. Kada usah, Gin. Mau aku kada rami lalu. Ini siaran terakhir kita, tahu lah. Kada usah, ada aku merajuk. Yang lain aja dah. Oke, Sahabat Suara.
0: Tiba-tiba merajuk. Saya merajuk sih.
1: Apa sih?
0: Merajuk siapa jadinya?
1: Hah?
0: Saya merajuk siapa jadinya?
1: Yogi deh kayaknya.
0: jangan dibawa.
1: Jangan
0: kita
1: dibawa
0: aja,
1: ya.
0: Kita aja. Oke, pokoknya karena hari ini siaran terakhir kita, mungkin nanti topiknya akan
1: gini aja sih, harapan gitu buat
0: ya,
1: berdua.
0: Betul.
1: Tuh, karena kan kita enggak akan ada di weekend lagi nih.
0: Yep.
1: Ayo kan. Mohon doanya aja ya.
0: Ya, aku pengen bilang itu tadi tuh. Mohon doanya aja ya.
1: Doanya aja gitu.
0: Buat kita.
1: Ya, gitu. Bisa boleh
0: di
1: WhatsApp di 0811 1993301.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Memainkan musik pilihan.
5: Suara.
6: Suara warga Indonesia.

0: 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia, sahabat suara. Gak kerasa kayaknya udah sampai juga nih waktu kita gitu kan. Buat benar-benar kayak gak bisa
1: menemani siaran,
0: tidak bisa menemani
1: sahabat suara
0: hari minggunya, sahabat suara lagi ya, betul.
1: Karena kayak dari bukan dari sih, bahkan memang aku belum dan gak ada bayangan gitu kalau ternyata ini adalah hari terakhir kita siaran berdua untuk Suara Santai Weekend.
0: Kamu sedih gak sih?
1: Aku sedih. Ini aku bawa kacamata hitam.
0: Oh gitu.
1: Iya. Soalnya takut kalau pulang nanti, kan pulangnya sendirian ya. Misalnya naik ojol gitu. Nanti mau ditanya-tanyain, daripada ribet kan aku ditanyain, jadi aku bawa kacamata hitam deh.
0: Kenapa deh matanya merah?
1: Kenapa?
0: Abis ditonjok om.
1: Iya, takut aku.
0: Abis
1: nanti
0: ditonjok om.
1: Diinterogasi kan gitu. Kenapa? Bisa dijemput di situ, matanya merah, hidungnya merah. Udah aku bawa masker, bawa kacamata hitam.
0: Oh gitu.
1: Itu starter pack hari ini.
0: Baik, tapi kayaknya berarti nanti aja setelah ini aku nanya Marsha. Tapi kalau dari
1: kenapa?
0: Kalau dari aku pribadi kayak aku selama 3 tahun ya siaran sama Marsha.
1: Yep.
0: Mulai dari yang sebenarnya agak ragu juga gitu loh, bisa apakah kita akan bisa bonding?
1: Betul.
0: Apakah kita akan bisa seru?
1: Betul.
0: Dari yang awalnya memang agak banyak miss.
1: Yes.
0: Yang sekarang Marsha udah tahu apa yang ada di kepala aku, sama kayak aku juga udah tahu apa yang ada di kepala Marsha.
1: Yup.
0: Sedih gitu loh kayak. Ya begitulah ya, namanya juga hidup ya.
1: Nah itu dia.
0: Jadi kayak. Ya pasti thank you banget buat Marsha. Udah menemani.
1: Yes.
0: Seorang Ardian Kama ini.
1: Yes.
0: Dari yang beberapa tahun yang lalu. Aduh. Mataku mulai bergerojot nih guys. Ya udah kita lagu aja deh, habis ini udah lagu. Lagu. Kita play dulu lagu.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscan.
4: Memutarkan musik pilihanmu.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Masih dikirim salam sambil nungguin kirim salam kamu. Sambil yes, kita berbincang ria ya
1: di ini siaran. Soalnya siaran weekend kita terakhir loh guys.
0: Bener.
1: Ini yang pasti banyak banget yang suka dengerin kita tuh. Biasanya ada Ibu Dila, tuh kan, Pak Arief, terus juga siapa tuh, teman-teman kantor tuh dia. Banyak banget,
0: banyak
1: tuh
0: banget,
1: yang dengerin
0: banget
1: kita.
0: Banyak banget yang
1: jadi
0: Walaupun mungkin kayak mereka enggak story-story, tapi biasanya langsung ngirim ke kita ya.
1: Bener.
0: Kayak ternyata lagi ngobrol nih ini. Terus mungkin kayak besok hari udah masuk kerja gitu. Nanti diinfoin kayak kemarin aku dengerin loh.
1: Seneng loh kita kayak gitu.
0: Seneng
1: kita banget. Seneng banget kalau misalkan kayak ternyata waktu kita ke kantor tiba-tiba ada yang notice, terus
0: bener,
1: juga ada yang dengerin kita. Berarti wah alhamdulillah nih, berarti kita didengerin aja gitu.
0: Bener
1: kan?
0: Walaupun kadang kita ya gitu ya ngobrolnya ngalur ngidul ya, cuman kayak ya seneng aja.
1: Betul.
0: kita memang didengarkan lah, terus gabung-gabung request juga, gabung-gabung kirim salam juga tuh seneng banget.
1: Tapi yang pasti kenapa siaran weekend kita juga nggak bakal lanjut lagi?
0: Kenapa?
1: Ya yang pasti yang pertama karena Marsha udah kecapean banget. Katanya gitu sih, capek banget sama Ardi katanya.
0: Oh.
1: Dan nggak mau siaran lagi.
0: Definisi belalabih nih, belalabih.
1: Tapi kalau dari kamu Cak,
0: ya,
1: kamu setelah beberapa tahun ini siaran sama aku, apa yang kamu rasakan?
0: Apa ya, apa yang aku rasakan ya? Ini harus jujur ya.
1: Jujur.
0: Aku tuh senang karena memang mungkin aku pernah nih disclaimer ya sama suara. Dari awal kan dulu sebelumnya aku di sini anak magang.
1: Iya, benar.
0: Anak magang, terus ada tawaran buat jadi penyiar tuh aku dites dulu gitu.
1: Tetap dites.
0: Tetap dites, ya, enggak yang tiba-tiba masuk langsung jadi penyiar, enggak. Aku tetap dites, terus memang ada beberapa kandidat dan dites gitu loh. Terus belajar dari awal gimana sih cara mixing dan lain-lain semuanya gitu kan. Dan dulu waktu magang mungkin karena cukup seringnya ketemu sama penyiar prime time kan. Nah terus kadang tuh kayak Ardi ini ada gitu, sering ganti-gantiin karena kan dulu kerjanya full day juga kan.
1: Bener.
0: Gitu. Terus kayak ini kayaknya asik nih. Terus kayak apa ya, dream job aku banget. Kayak sebelumnya as a banker dan sebagai penyiar gitu kan, kayak aku termotivasi banget. Terus bisa masuk di sini sebagai penyiar, kayak senang banget mencari partner, bukan mencari partner, dicarikan partner yang aku masih belum tahu, dan ternyata okay, dipasangkan sama Ardian Kama. Iya benar, karena awalnya namanya juga harus bonding ya kan. Kayak kita tuh masih namanya mencari celahnya gimana sih buat kita tuh ngobrolnya enak, ngobrolnya nyambung. Karena walaupun sudah satu tempat kerja, tapi apa ya, mungkin karena jarang berinteraksi, jarang ketemu juga ya kan. Jadi masih belum ketemu tuh kliknya, sampai akhirnya udah ketemu kliknya semakin kesini semakin kesana deh gitu. Jadi kayak ya senang aja. Tapi kalau misalnya ngomongin kelebihan dan kekurangan, pastinya aku dan kamu pun pasti punya kelebihan dan kekurangan.
1: Betul.
0: Gitu kan. Kadang misalnya kita A, aku minta A, ternyata B, terus kayak kebalikannya atau gimana gitu.
1: Tapi itu, terlepas dari itu kita tuh kayak bisa untuk saling menutupi.
0: Betul, kayak kan? Saling apa ya, saling paham lah.
1: Betul.
0: Satu sama lain gitu.
1: Berantem kagak pernah kan?
0: Enggak pernah. Kamu aja sering berantemin aku biasanya iseng.
1: Ya.
0: Iya kan?
1: Betul.
0: Nah, itu. Udah enggak ada lagi yang bisa diisengin.
1: Aduh. Udah enggak ada lagi deh buka puasa.
0: Buka puasa bareng ya, bener. Aduh, enggak apa-apa, nanti aku main-main ke sini.
1: Boleh.
0: Ya kan.
1: Ya.
0: Duh, gimana nih sahabat suara nih?
1: Yuk, kirim salam yuk.
0: Yuk.
1: Aduh, sedih banget.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
1: Aquaviva, murni, sehat, alami.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Suara Warga Indonesia.
6: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FM, Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Dan sahabat suara, kita sudah di ujung-ujung kirim salam. Dan kita berdua pengen ngucapin thank you banget buat sahabat suara yang udah selalu setia stay untuk dengerin
1: Suara Santai Weekend.
0: Suara Santai Weekend bersama Ardian Kamar dan juga Marsha Putri. Terus juga kita berdua minta maaf kalau misalkan ada salah-salah kata, mungkin ada kata-kata kita yang kurang pantas untuk didengarkan.
1: Betul, mungkin bercandaan-bercandaan
0: juga. Buat Marsha juga, aku minta maaf banget kalau misalkan selama siaran banyak repotin Marsha. Terus juga selama ini banyak apa ya, banyak, intinya sih sebenarnya banyak ngerepotin ya. Banyak ngerepotin apa segala macam. Mungkin kalau misalkan aku ada yang secara tidak sengaja ada nyuruh-nyuruh Marsha juga, aku minta maaf. Terus juga apa yang selama ini menjadi masukan-masukan ataupun juga apa ya, kayak kita negur apa segala macam, itu semata-mata bukan buat apa-apa tapi buat Marsha sendiri. Dan terbukti kan, maksudnya sampai sekarang Marsha gak perlu diajarin lagi, udah bisa bonding sendiri. Ini for your information aja nih guys, jadi Marsha ini selain minta tolongnya di radio, kadang kalau MC juga
1: pribadi ya,
0: MC juga minta tolong, Kak, minta tolong kayak gimana nih apa segala macam. Marsha ini orang adalah tipikal yang sangat panikan.
1: Bener lagi.
0: Untuk menghadapi segala satu.
1: Bener.
0: Jadi hal yang pertama kali harus kita lakukan adalah tenangkan seorang Marsha dulu.
1: Iya lagi. Setuju.
0: Pokoknya valid tuh. Ditenangin dulu. Bener. Terus bikin dia tenang dulu. Bikin dia cooling down dulu. Yes. Baru abis itu kamu maunya seperti apa.
1: Bener,
0: nah
1: bener,
0: gitu. Bener, begitu,
1: bener.
0: Pak.
1: Bener. Bener. Enggak, dia gak ngedengerin.
0: Oh, enggak.
1: Enggak.
0: Gitu.
1: Tapi benar-benar karena kalau kata orang Banjar, aku tuh Pak Aritan.
0: Nah
1: gitu. Jadi kayak
0: Aritannya mampus.
1: Udah takut duluan sama apa yang belum terjadi.
0: Padahal aku tuh sama. Nah, aku tuh kurang lebih sama kayak Marsha sebenarnya.
1: Benar-benar.
0: Aku pun juga ibaratnya orangnya sangat-sangat overthinking.
1: Overthinking ya, benar. Arit itu overthinking banget.
0: Cuman itu tadi ya. Jadi kayak karena aku pernah melewati itu, jadi apa yang pernah aku lewati itu yang ku kasih ke Marsha.
1: Bener lagi, iya.
0: Pokoknya buat Marsha, kamu mau sepang, ada mau yang aku taruh sih?
1: anak mau yang atas.
0: Mau yang apa lah?
1: Mau yang apa taruh?
0: Ada kepentingan.
1: Ada aja kisahnya tuh.
0: Ada kisah.
1: Okay. Duh, pokoknya ini kayaknya apa ya? Mau sedih tapi jangan sedih-sedih gitu. Gimana sih?
0: Karena Marsha itu bukan out tapi istirahat aja. Kita berdua nih istirahat.
1: Benar.
0: Kalau aku enggak tahu ya. Kalau aku enggak tahu nih.
1: Iya.
0: Pokoknya ditunggu aja untuk ke depannya. Cuman kalau memang
1: Kalau aku rest dulu.
0: Rest. Tapi
1: siapa
0: masih
1: tahu
0: tetap
1: nanti ternyata kita
0: balik lagi. Masih tetap
1: gitu.
0: Masih tetap sebagai penyiar pokoknya. Intinya Marsha enggak bakal kabur.
1: Aku masih tetap gabungan dari
0: Suara. Cuma untuk saat ini kita memang rest dulu ya.
1: Betul, rest dulu dari weekend.
0: Betul.
1: Jadi mungkin nanti kalau misalnya ada jadwal siaran terbaru dari Marsha atau dari Ardi, nanti
0: ditungguin aja.
1: Ditunggu aja, stay tune ya. Oke deh.
0: Yeps.
1: Terima kasih banyak nih buat sahabat suara sekali lagi yang udah nemenin kita berdua di Suara Santai Weekend sampai dengan sekarang.
0: Yep.
1: Dari radio dulu juga udah selama kurang lebih 3 tahun nemenin kita setiap hari Minggu dari jam 5 sampai jam 9 malam. Terima kasih. Dan mohon maaf juga kalau kita ada salah-salah kata ya, atau mungkin ada yang kurang berkenan di hatinya sahabat suara, mohon dimaafkan. Dan karena ini udah jam 9 malam, seperti biasa waktunya untuk kita berdua pamit undur diri.
0: Yes.
1: Marsha Putri pamit.
0: Ardian Kamal pamit. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Suara Banjarmasin hanya di 90,1 FM.
1: Suara Warga Indonesia. Bye-bye.
2: Yang jauh tetap dekat, yang dekat makin melekat. Minggu depan kirim salam lagi ya, hanya di Suara, Suara Warga Indonesia.
3: Udah santai, weekend asik makin betah. Jangan lupa gabung terus di Suara Santai Weekend setiap hari Sabtu dan Minggu jam 5 sore sampai 9 malam hanya di 90,1 FM Suara.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita. Satu suara yang terus terngiam dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah. Bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Suara Warga Indonesia.
1: Pet lovers, Anabul kamu kelihatan kurang semangat atau lagi bosen diajak keliling komplek? Yuk, ajak Anabul kamu seru-seruan di Indonesia International Pet Expo 2024.

0: Sambil Healing di Indonesia International Pet Expo 2026.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Alternatif 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
2: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu dini.
1: Carla, atlet muda yang hidupnya berubah karena kanker tulang. Di sebuah rumah singgah, ia bertemu orang-orang yang sama-sama sedang berjuang dan menemukan keluarga yang tak pernah ia sangka sebelumnya.
3: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
1: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
2: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
1: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Messi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
4: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
1: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
5: Di suara warga Indonesia.
6: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Indonesia.
1: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita, satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah, bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Lagi stuck cari ide buat bikin karya baru? Atau ngerasa butuh inspirasi segar di tengah rutinitas sehari-hari? Temukan inspirasi baru di Idea Fest 2026. Festival kolaborasi terbesar di Indonesia yang menghadirkan 500 pembicara dan 160 sesi talk show yang menginspirasi. Yuk gali ide kamu bareng sosok inspiratif diantaranya Najwa Shihab, Sherina Munaf, Caca Tengker, sampai Panji Pragiwaksono dan masih banyak lagi. Jangan sampai kelewatan, 4-6 September 2026 dan dapatkan tiket kamu hanya di loket.com/ideafest2026. Refresh ide-ide kreatif untuk karya hebatmu di Idea Fest 2026.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia. Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
1: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu dini.
0: Carla, atlet muda yang hidupnya berubah karena kanker tulang. Di sebuah rumah singgah, ia bertemu orang-orang yang sama-sama sedang berjuang dan menemukan keluarga yang tak pernah ia sangka sebelumnya.
2: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
0: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
1: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
0: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Messi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
3: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
0: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
4: Di suara, suara warga Indonesia.
5: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Jukung Sudur. Jukung Sudur adalah sampan sederhana yang dibuat dari setengah belahan pohon dengan bentuk ceper dan biasanya digunakan untuk memancing.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
5: Suara.

0: seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, pahitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
6: Iswara.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi, vibe-nya jadi lebih fresh.
3: Iya kan?
2: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
3: Ngelunjep deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
5: Ini dia, aku FIFA, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku FIFA punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Sejuknya beda. Apalagi isi aku FIFA juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku FIFA berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku FIFA sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku FIFA sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku FIFA sekarang.
6: Aku FIFA, murni, sehat, alami.
7: Dengarkan Iswara di Bandung,
8: Banjarmasin,
7: Jakarta,
8: Jogja,
7: Makassar,
8: Medan,
7: Palembang.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Sinoman Hadra. Sinoman Hadra adalah seni musik religius Banjar yang menggunakan alat musik rebana sebagai pengiring. Kesenian ini biasa ditampilkan pada acara-acara keagamaan seperti pernikahan atau peringatan Hari Besar Islam. Lagu-lagu yang dibawakan dalam Sinoman Hadra berisi pujian dan solawat kepada Nabi Muhammad serta mengajak pendengarnya untuk selalu mengingat Tuhan.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: cek cek, satu, satu, dua, tiga. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh warga Banjarmasin dan sekitarnya, mohon perhatian, pastikan sinyal radio dan kuota streaming dalam keadaan bagus. Karena pagi ini, bapak ibu lagi dengerin suara seru bersama Aksesia dan Ardian Kama.
1: Udah pagi, tapi senyumnya belum berseri. Yuk kirim request lagu favorit kamu biar makin happy. Hanya di Request Suara Seru.

Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Jam 7 lewat 3 menit, sahabat suara ya. Aksi Insan Putri hadir hari ini bersama Ardian Kama. Ya bakal seru-seruan nemenin kamu sampai jam 11 siang nanti. Walaupun pagi ini gak seru banget. Ya ampun, gak seru banget pagi ini, sahabat suara. Kamu keluar rumah, pastikan kamu gunakan masker. Apalagi buat yang lagi batuk juga, ini sangat mengganggu banget. Asapnya hari ini pol ya. Asapnya hari ini benar-benar terlalu, sungguh terlalu ya. Benar-benar asapnya asap banget. Benar-benar berkabut sekali. Jadi pastikan untuk para bayi-bayi juga jangan keluar lah ya pagi ini, karena benar-benar berasap sekali ya. Sahabat suara, hati-hati, jangan lupa pakai maskernya. Biar yang tadinya gak seru jadi makin seru ya. Lagu-lagu lah jawabannya, sahabat suara ya. Akses dan Ardi undang kamu buat gabung di request kita di pagi ini di 0811-993-3901. Bisa telepon juga di 0811-993-3901 melalui WhatsApp. Requestin aja lagu favorit kamu, mau diputerin apa hari ini ya.

0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara.
1: Selamat pagi.
0: Hey.
1: Bagaimana hidungmu?
0: Bagaimana
1: paru-parumu ya?
0: Haus yang asik.
1: Terjadi kembali kabut cinta.
0: Aduh,
1: tapi tidak ada cintanya di sini ya.
0: Kali ini kabutnya begitu tebal ya, guys. Enggak tahu nih, ada
1: seru
0: apa
1: banget
0: ya?
1: Banget lagi gara-gara baca ini jadi seru banget. Saya bilang enggak seru. Kabutnya enggak seru. Aduh.
0: Asapnya keseru banget di pagi ini, guys. Banget. Apalagi hari Senin, apalagi juga kita di akhir bulan. Di tanggal 31 Agustus 2026. Dengan kondisi kita yang masih gini-gini aja nih. Kagak ada perubahan. Masih dengan kabut yang luar biasa menyelimuti kota Banjarmasin, Banjarbaru dan sekitarnya.
1: Kita menyebutnya kabut Haosyang.
0: Kabut ya? Haosyang. Capek banget enggak tuh?
1: Capek banget.
0: Hari-hari. Tapi ada yang kemarin aku kirim ke kamu lo yang di IG. Yang ada tuh balita yang punya
1: sampai biru
0: bibirnya. Sampai biru bibirnya.
1: Batuk dia.
0: Batuk. Habis
1: karena
0: itu gak bisa tidur, muntah-muntah.
1: Anak umur segitu juga gak bisa dikasih masker ya.
0: Gak bisa.
1: Kalau anak di bawah 2 tahun itu tidak disarankan untuk memakai masker.
0: Tapi in this condition. Waduh, kok kita bahasanya kayak
1: to be honest ya.
0: To be honest ya. Apakah hari ini si to be honest akan kita telepon kembali?
1: Kita teli-teli lagi gak
0: boleh,
1: sih
0: to be boleh, honest
1: ini untuk melaporkan kejadian di TKP.
0: Betul
1: ya?
0: Kayaknya kita boleh deh ya. Untuk ngerekrut dia untuk live report
1: live
0: untuk
1: report.
0: Keadaan yang ada di
1: bener.
0: Kota ini kan landasan ulin ya.
1: Betul.
0: Dia landasan ulin.
1: Apalagi dia kan emang di daerah situ ya.
0: Betul.
1: Kita kayak penting banget sih dapat info dari Tubianes. Aduh, tapi katanya ya.
0: Ya.
1: Ini Jepang mengirimkan helikopter CH-47 ya, sekitar 600 personel untuk membantu Indonesia dalam menangani kebakaran hutan.
0: Arigato.
1: Ya, arigato gozaimasu.
0: Arigato gozaimasu. Ini baru yang namanya bantuan nih, keren banget.
1: Bener.
0: Ya kan. Daripada nanti Pulau Kalimantan jadi crispy Kalimantan ya.
1: Waduh.
0: Berselimutan dengan tepung ya kan.
1: Bener, gak seru dong. Gak ditarik dong kalau gitu.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok @iswara.official.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia, Sahabat Suara. Kalau kamu punya target tahun ini, please jangan cuma target liburan atau beli gadget baru aja. Coba bikin satu target yang lebih jangka panjang, seperti punya rumah sendiri ya. Karena kamu gak boleh ngelewatin ini nih, BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya appraisal.
1: Yes, dengan proses yang mudah dan juga penawaran yang kompetitif, program ini membantu Sahabat Suara mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan juga terjangkau. Jadi kamu bisa menikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai dari 1,7%, dan juga diskon unit hingga 17%.
0: Mari kita spill diskon unit BRI KPR Merdeka di beberapa developer seperti Sinar Masland, diskon hingga 17%. Kemudian juga Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta, diskon 10% plus 7%. Alam Sutra di Paddington Heights, diskon 17%. Agung Sedayu, diskon 17%.
1: Terus juga ada Paramount Gading Serpong, dapatkan voucher cashback hingga 450 juta rupiah. Paramount Petals, ini cashback hingga 50 juta rupiah dan juga bebas biaya PPN, DTP, dan masih banyak lagi program menariknya.
0: Untuk periodenya sendiri, program ini sampai 31 Agustus 2026, itu hari ini. Jadi info lebih lengkapnya silakan kunjungi bbri.id/BRI KPR Merdeka. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscan. Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
4: Aku Viva, murni sehat alami.
5: Mau kemana, Bestie?
0: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
5: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
0: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
5: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
0: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
4: Iswara.

0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Masih bersama Ardian Kamar dan juga Aksesa Putri. Ini ada Pamungkas dengan kenangan manis yang tadi udah di request di Instagram sama Haji Ambut.
1: Haji Ambut, halo selamat pagi Haji Ambut.
0: Katanya lagu ini
1: spesialnya
0: spesial buat
1: gue ketawa sih.
0: Enggak, aku enggak bisa baca yang itu. Soalnya dia agak dark ya. Bahaya sekali Anda nih pagi-pagi dark banget.
1: Benar.
0: Begayanya walaupun kita berteman ya, tapi jangan begitu juga dong.
1: Betul.
0: Tidak bisa kita on air kan.
1: Tapi jadi, tadi Adi sempat cerita ya.
0: Betul.
1: Maksudnya spesialnya buat siapa?
0: Spesialnya katanya nih buat ini ya, buat almarhum istri sama anak.
1: Sama anak
0: katanya.
1: Ya luar biasa gitu. Ya.
0: Tadi ini sambil nonton Netflix Until the T-shirt dries. Why?
1: Oh,
0: ngerinya sung-sung bandar bang.
1: Sung-sung bandar mah Netflix.
0: Sung-sungnya lah.
1: Keadaan kabut kayak ini kak.
0: Gimana nih kondisinya? Kamu lagi di mana nih, Bapak? Lagi di Pala apa? Di
1: Haji Ambut.
0: Di Palnem atau di Martapura? Betul. Soalnya dia ini
1: dua domisili.
0: Ada dua dia rumahnya dua. Bener. Ada di Martapura sama di ini di Palnem. Di Hikmah Benua tuh dekatnya si punya Reza tuh di Silence.
1: Suka-suka dia dong ya, mau tinggal di mana dulu?
0: Wih, suka-suka mah. Ini orangnya udah slow living banget.
1: Slow living.
0: Setiap hari kasih makan kura-kura.
1: Oh.
0: Iya kan? Terus banyak banget nih binatang-binatang reptil. Saya agak worry juga worry sih kalau ke rumah ya kan. Tiba-tiba ada ular sanca ya kan. Meninggal gak tuh saya? Meninggal gak tuh bisa-bisa banar ularnya muncul. Tapi yang masih di sahabat suara kita masih bacain, masih nungguin juga request kamu.
1: Yes, di 0811-993-3901. Kakak Yuli Sanchez, selamat pagi.
0: Halo, selamat pagi.
1: Apa nih, nulisnya gak tuntas nih. Request Dewa 19 Rizal Hati. Rizal tuh adanya di Armada.
0: Iya kan? Armada, betul.
1: Rizal Hati maksudnya ya. Rizal
0: ini juga
1: Hati ya.
0: Ada Kak Emma juga nih. Tadi katanya mau request juga lagunya ini Adrian Khalib ya. 2001 kali.
1: Oh, 2001 kali.
0: Ini Kak Emma lagi di mana nih? Lagi di jalan ya. Gimana nih situasi dan kondisinya juga? Apakah Kak Emma di Banjarmasin atau di luar kota?
1: Betul.
0: Apakah berdampak juga kalau yang di luar kota? Karena di Banjarmasin kan juga emang pekat banget nih.
1: Hari ini sudah termasuk pekat ya. Jadi apa kabar nih buat yang di sana nih, kita pengen tahu juga. Share aja ya sahabat suara ya di WhatsApp, di WhatsApp atau telepon nanti di 0811-993-3901.
0: Yes, kita akan memutarkan satu lagu yang udah di request tadi sama Yuli Sanchez.
1: Rizal.
0: Bukan.
1: Masih aja ya.
0: Ini kayaknya lebih ke Malaysia.
1: Oh iya.
0: Rizal Hati.
1: Rizal Hati.
0: Rizal Hati.
1: Rizal Hati.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semergiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
0: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, kita lihat ini Gobras bakal live TikTok ya.
1: Yes.
0: Jadi dari sekarang udah stay tune aja. Apalagi
1: betul,
0: buat kamu yang mau langsung berinteraksi dengan kita.
1: Boleh banget. Nanti bisa langsung telepon aja di 0811-99-33-901. Kira-kira kita bakal ngobrolin apa di Gobras kali ini. Tungguin aja ya. Tapi yang pasti kita thank you banget nih buat kamu, sahabat Suara, yang udah request dari jam 7 sampai jam 8.
0: Yep.
1: Yang tadi udah request, thank you banget. Yang antriannya belum kuputer, nanti kita puterin di jam 8 ya.
0: Yes. Yuhu.
2: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya di Request Suara Seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
4: Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
1: 90,1 FMI Suara Banjarmasin,